Morofara. Miwantaki anana ke dia mampo grand tangi. Zo srefi ala den kondre fu kondre den dufu tapse nanga ala sei ala den liba sei ala upu fusernan. En a boskopu fu wibu la bose takso. Yeye. Wifu la bose na wang yeye. Komoto agadu kondre nanga vitapu. Wisabisa wisi nanga sang wi oshi. Krontapu pruperi wi. Maden lei anana no giden pasi. Bika koni nanga sabi. Komopo fu eng, makti nanga krakti, dena ini eng anu. Den tapu wi ini kriki, matoku wi pasa. Wi fula bose, no proberi wi, bika wi na wang grang yeye.

Opo, kondramang ung opo, sarang grong ekarium. Mas ope tatako mopo, vimuseti kondrebung. Stray def stray, we no sa frede. Gado na we fesimang. Heri libi, tena dede, visa feti ji sranang.